0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bikin Ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
1: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum

0: visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

are Aziz, Hedra, and Cisca Saris.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar selalu menyambung tali silaturahmi. Yang dimaksud dengan silaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan para kerabat. Silaturahmi termasuk amal saleh yang dicintai Allah dan berpahala besar. Di samping itu, ia menjadi sebab dilapangkannya rizki seseorang dan dipanjangkan umurnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah.'"
0: Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: 14 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, no way. You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produ. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produ.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah, maka di era digital saat ini, hijrah juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kyai Haji Muhammad Jafron kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, semangat hijrah masih sangat relevan terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas. Menurutnya, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
2: Ini momentum yang paling tepat untuk umat Islam di era Gen Z, era digital ini. Pertama adalah tetap kita evaluasi diri tentang kelemahan kita, kekurangan kita secara individu ya. Tentang bagaimana kita melihat diri kita agar kemudian merubah semakin baik. Kemudian yang kedua, dalam hal dakwah, pengembangan kehidupan masyarakat, maka dakwah kita harus kemudian diperluas tidak hanya di atas mimbar, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dakwah digital.
1: Menurut Jafron, tantangan generasi muda saat ini berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan risiko apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan keagamaan. Karena itu yang mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media dakwah dan penyebaran konten-konten positif yang mampu menjawab persoalan generasi muda. Sementara itu, warga Samarinda Ilir, Jalia menilai, tantangan terbesar anak muda saat ini adalah banjir informasi dan konten di media sosial. Menurutnya, makna hijrah di era digital dapat dimaknai dari kemampuan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara lebih baik.
3: Kayak pintar-pintar ngefilter apa yang kita tonton di HP, terus lebih ke berubah dari tadinya yang kita suka scroll-scroll konten yang gak jelas gitu kan, atau hujat-hujat di komentar gitu. Jadinya kita kurang-kurangi, kalau bisa jangan, terus bisa jadi lebih baik lagi.
1: Jalia juga menilai generasi muda saat ini lebih mudah menerima pesan-pesan positif melalui konten kreatif di media sosial yang dekat dengan keseharian mereka. Karena itu, momentum Tahun Baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kalender semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun kebiasaan yang lebih sehat baik secara mental maupun digital. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

0: Si layanan keluarga berencana di Kota Samarinda terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang kini dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Samarinda adalah platform digital Sapa KB. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga persoalan keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, hingga saat ini layanan hotline integratif Sapa KB telah dimanfaatkan oleh 77 klien. Sementara layanan konseling privat keluarga berkualitas telah digunakan oleh 10 klien. Wakil Wali Kota Samarinda, Zainuddin Zuhri mengatakan, salah satu tantangan terbesar program keluarga berencana saat ini adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya perencanaan keluarga sejak awal membangun rumah tangga.
1: Ya, tantangannya KB sendiri kalau di ini kan yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan, yang harus kita edukasi. Jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan, dikasih

0: apa-apa. Kalau resikonya ekonominya nggak mapan dan lain sebagainya, kalau itu keluarga KB bisa mengatur dengan baik, tentunya itu nanti bisa jadi keluarga-keluarga berencana yang baik.
1: Sementara itu, DPP KB Samarinda menyebut layanan Sapa KB menjadi salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, persoalan rumah tangga, hingga pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain Sapa KB, DPP KB Samarinda juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti program siap jemput antar akseptor KB terintegrasi atau SIJAKI untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keluarga berencana. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan digital tersebut terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. RRI Samarinda, Nesor Pula melaporkan.
2: Semangat mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS serta Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki tahapan krusial. Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai turun langsung ke wilayah di RT 35 dan RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen laporan dengan fakta real di lapangan. Saat ini Balikpapan harus bersaing ketat dengan dua kota lain yang masuk nominasi, yakni Samarinda dan Bontang. Fokus evaluasi mencakup pilar utama PHBS seperti pernyataan anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahda.
3: Secara dokumen aja ada dua tahapan yang kita lakukan penilai. Tahapan laporan yang masuk di provinsi, dokumen, kemudian kita itu seleksi. Nah, dari situ dokumen itu ada dari sisi input, proses, output, dan outcome. Jadi itu secara manajemen memang harus ada gitu. Jadi kalau itu dari dukungan pemerintah seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, setelah itu ada nggak dampak terhadap masyarakat. Nah, itu yang akan kami nilai. Dan itu kita sudah cek dokumennya, ternyata tiga yang masuk nominasi, Kebangkatan, Samarinda, Bontang. Nah, ini yang bersaing itu ya.
2: Proses verifikasi lapangan ini turut didampingi langsung oleh Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim. Pihak kecamatan optimis Kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar juara bertahan yang sebelumnya diraih pada tahun 2025 lalu.
4: Insya Allah kami dapat mempertahankan tahun 2025, tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka, RT18 dan RT19, Kecamatan Balikpapan Selatan juga meraih juara satu tingkat provinsi. Jadi tahun ini kita insya Allah dapat mempertahankan.
2: Berbagai inovasi warga RT36 Kelurahan Gunung Bahagia, mulai dari pengolahan batang pisang menjadi pupuk kompos, program bank sampah botol bekas ditukar sembako, hingga kreasi PKK yang mengolah daun kelor menjadi puding dan cemilan.
5: Ya, di tempat kami, warga kami itu guyup. Makanya kami punya moto, moto kami adalah siap. Siap artinya sehat, indah, aman, dan peduli. Peduli itu maksudnya kepedulian antar warga. Di tempat kami sangat.
2: Ketua RT 36 Rudi Widioko ini pun memohon doa dan dukungan warga Kota Balikpapan dalam ajang provinsi ini dapat menjadi juara dalam lomba PHBS 2026 dengan moto siap yang diambil dari kata sehat, indah, aman, dan peduli dapat memberikan kebanggaan bagi kota beriman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara mulai menggagas penerapan wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Panajam Pasir Utara Tohar kepada RRI mengatakan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi harus diawali dengan pembentukan pola pikir dan kesadaran bersama di setiap organisasi perangkat daerah maupun unit kerja. Menurut Tohar, keberhasilan WBK tidak hanya ditentukan oleh aturan dan administrasi, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh aparat aparatur dalam membangun wilayah kerja yang berintegritas. Tohar mengatakan, tanpa pelibatan yang memadai dari seluruh unsur organisasi, implementasi wilayah bebas dari korupsi akan sulit berjalan karena harus berangkat dari kesadaran kolektif. Selain itu, Tohar menilai persoalan korupsi dan integritas masih menjadi tantangan bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasir Utara juga menghadapi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi. Namun menurut Tohar, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan sikap mental dan kesadaran individu aparatur.
7: Dengan WBK dan zona integritas, sebetulnya ini spirit kolektif gitu ya. Tetapi sebelum kita menetapkan, harus terlebih dahulu dibangun mainstreamnya kita dan mindsetnya kita di organik masing-masing. Kalau levelnya kabupaten, ya kabupaten. Kalau levelnya unit kerja, ya organik unit kerja. Betapa pentingnya, karena apa? Harus ada pelibatan yang memadai dari organik itu sendiri. Kalau tanpa pelibatan, maka akan sulit. Karena apa? Itu harus terbangun dari kesadaran kolektif. Itu intinya.
6: Saat ini pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara masih berada pada tahap perencanaan penerapan wilayah bebas dari korupsi. Pemerintah daerah berencana memulai pembangunan zona integritas secara bertahap dengan fokus awal pada unit kerja tertentu. Tohar menambahkan, Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit menjadi salah satu unit kerja yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan menuju wilayah bebas dari korupsi sebelum diterapkan ke perangkat daerah lain.
7: Kita memang belum menerapkan itu. Kita lagi menggagas, mungkin kami akan gagas mulai dari unit kerja-unit kerja. Ini yang kita coba, akan kita dahulukan adalah untuk organik di BLUD Rumah Sakit, gitu rencananya kan gitu.
6: Itu fokusnya Pak ya, di PPU Pak ya?
7: Ya, nanti setelah itu bergeser kepada unit yang dan supaya ada pembinaan yang relatif fokus kita melakukan pendampingan, yang ini bisa jalan kemudian berpindah ke unit kerja yang lain.
6: Melalui langkah tersebut, Pemkab Kabupaten Panajam Pasir Utara berharap budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. RRI Rizky Mul yang telah melaporkan.

0: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kondisi tersebut dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan lembaga legislatif akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar alokasi anggaran untuk Mahulu tidak kembali mengalami pemangkasan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan. Menurutnya, Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui dukungan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, penambahan anggaran dinilai menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. DPRD Mahulu juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan belanja daerah pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk di daerah-daerah supaya jangan dipangkas lagi lah gitu, karena mengingat terutama kabupaten kita ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik itu SDM-nya maupun infrastruktur yang ada di kabupaten kita. Tetapi di sini juga kami sebagai wakil rakyat dari DPRD tentunya harus memastikan sekecil-kecilnya APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas dari masyarakat.
0: Efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional dinilai berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program prioritas apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang. Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Mahakam Ulu berharap pembangunan di wilayah tersebut dapat terus berjalan meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. RR

0: Fadel dalam program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan karena pengendara kesulitan melihat sinyal lampu lalu lintas dari jarak tertentu. Menanggapi laporan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Mbak Suni, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
1: Secara umum, tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya dipapit atau di median jalan panjang perlahan, tentu itu bisa ada dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
0: Basuni menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pohon yang berpotensi mengganggu fasilitas umum maupun keselamatan pengguna jalan melalui pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan cepat, termasuk pemangkasan pohon di median maupun di tepi jalan. DLH Kota Samarinda berharap laporan warga dapat terus disampaikan sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat segera diatasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan. Kehadiran layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar di daerah. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Bahridin, mengatakan akses internet yang disediakan BAKTI memudahkan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai tugas berbasis daring. Selain mendukung penyusunan laporan, internet juga menjadi sarana penting dalam proses pembelajaran yang kini semakin banyak memanfaatkan media digital.
2: Untuk peran BAKTI ini, di sekolah kami sangat membantu pengajaran internet dari BAKTI karena tugas-tugas sekarang baik guru maupun staf banyak menggunakan online, jadi sangat membantu kami dengan adanya bantuan dari BAKTI. Terutama untuk kegiatan laporan maupun pembelajaran baik dari guru-guru, karena sekarang ini pembelajaran lebih banyak menggunakan media online. Laporan juga demikian, jadi sangat membantu.
0: Sementara itu, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadilah Matar, menjelaskan kapasitas layanan internet yang diberikan melalui satelit Satria terus ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna.
3: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik. Dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan BAKTI kita set minimal di 20 Mbps.
0: Peningkatan kapasitas internet tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan digital di berbagai wilayah, khususnya daerah yang selama ini masih terbatas jaringan telekomunikasinya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
4: Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 menempatkan keterlibatan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama pembahasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dibahas, mulai dari akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial. Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta kelompok marginal yang berpotensi mengalami diskriminasi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan kelompok rentan merupakan bagian masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mereka kerap mengalami hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga pengambilan keputusan.
5: Ini di dalam Musrenbang ini untuk meng-input dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang kepentingannya untuk melaksanakan dan memasukkan program-program unggulan yang ada di Muslimah Tembak ini, diperuntukkan masyarakat-masyarakat yang tadi ada masyarakatnya disabilitas, mampu, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
4: Sefri menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang setara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan, pendidikan inklusif, pesertaan kesempatan kerja, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pelindungan perempuan dan anak, pelindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Pusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
1: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang. Dari 8.500-an yang mendaftar, jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layani. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
0: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Strategi yang dilakukan tidak hanya melalui perluasan lahan pertanian, tetapi juga dengan mengembangkan berbagai komoditas pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, produksi beras Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 157 ribu ton per tahun. Namun angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim yang kini mencapai sekitar 4,2 juta jiwa. Karena itu, komoditas padi tetap menjadi prioritas utama dalam program pembangunan sektor pangan. Meski demikian, pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
3: Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Selain itu, tentu juga tanaman hortik yang lain yang itu bisa menjadi pengganti beras, sehingga kita tidak hanya fokus kepada beras padi. Seperti pisang, kita punya pisang kepok grecek yang sudah sampai ekspor. Kemudian buah-buahan yang lain yang sudah kita angkat, walaupun ini bukan untuk karbohidrat ya, seperti persilangan antara durian dengan lai, itu sedang kita coba juga di tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa kita angkat nanti di akhir tahun.
2: Selain mengembangkan pangan lokal, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus menjalankan program cetak sawah baru pada tahun 2025 lalu. Sebanyak 1.041 hektar lahan sawah baru berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan. Sementara pada tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Pemerintah juga tengah menyiapkan dokumen survei, investigasi, dan desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan yang direncanakan menjadi kawasan pertanian baru. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. FM Pro 1 RRI Samarinda. kanal informasi dan inspirasi.
6: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan-kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP Dikutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan pergar di program Warta Kutim Pagi, kami akan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita-berita di antaranya, PBFSI Cup Zona 5 di Kaubun dorong pembinaan atlet dan penguatan ekraf. Dari Penas KTNA, Mahyunadi serukan regenerasi petani, pertanian modern dan produktif. Dari Kaubun, UMKM Kutai Timur didorong tembus pasar lebih luas. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Senin 22 Juni 2026. Baik, pendengar mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Wapres buka Penas KTNA ke-17, Wakil Bupati Kutai Timur harap ilmu dan teknologi sampai ke petani. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Riuh tepuk tangan menggema dari gelanggang olahraga David Tony Kota Gorontalo pada Sabtu 20 Juni 2026. Ribuan petani, nelayan, penyuluh dan pelaku agribisnis dari berbagai pelosok tanah air berbaur dalam satu hamparan semangat yang sama. Memperkuat masa depan pangan Indonesia. Di arena itulah Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-17 tahun 2026 resmi dibuka oleh Gibran Raka Buming Raka, di mana sekitar 9.000 peserta dari Aceh hingga Papua serta dari Miangas sampai Pulau Rote hadir membawa pengalaman, pengetahuan dan harapan yang berkelindan. Mereka datang bukan semata menghadiri perhelatan 5 tahunan, melainkan mengikuti ruang belajar raksasa yang mempertemukan gagasan, inovasi dan teknologi bagi kemajuan sektor pertanian dan perikanan nasional dengan mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung hilirisasi dan swasembada pangan berkelanjutan mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. PENAS KTNA ke-17 yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 ini menjadi simpul perjumpaan bagi para pelaku utama sektor pangan dalam menghadapi perubahan zaman yang bergerak semakin cepat. Pendengar, di tengah kemeriahan pembukaan, hadir Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi didampingi sang istri Mas Riyati, di mana keduanya bergabung bersama kontingen KTNA Kutai Timur yang menjadi bagian dari delegasi Kalimantan Timur. Suasana pembukaan berlangsung semarak. Aneka busana adat dari berbagai daerah menghiasi arena kegiatan, menghadirkan mozaik kebudayaan Nusantara yang berpadu dengan denyut optimisme para petani dan nelayan. Pertunjukan seni budaya, sorak peserta serta antusiasme ribuan undangan menciptakan suasana yang hangat sekaligus membangkitkan keyakinan bahwa sektor pangan tetap menjadi salah satu penyangga utama masa depan bangsa.
pendengar, bagi Mah Yunadi, kehadiran peserta dari Kutai Timur dalam penas KTNA ke-17 memiliki arti yang jauh lebih penting daripada sekedar menghadiri agenda nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kesempatan berharga untuk menyerap pengalaman dari daerah lain yang telah berhasil mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian. Pernyataan itu mencerminkan pandangannya mengenai pentingnya transfer pengetahuan kepada para pelaku sektor pertanian. Di tengah tantangan ketahanan pangan, kemampuan mengakses teknologi dan informasi dinilai menjadi modal yang tak kalah penting dibandingkan ketersediaan lahan maupun sumber daya alam. Dan menurut Mah Yunadi, tema yang diusung dalam penas KTNA ke-17 sangat sejalan dengan ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, di mana teknologi tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar kehidupan petani, melainkan harus menjadi bagian dari aktivitas produksi sehari-hari. Dan pendengar, pesan tersebut juga menjadi penekanan penting bahwa manfaat sebuah pertemuan nasional juga akan terasa apabila pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada individu peserta, melainkan menyebar dan menjadi pengetahuan kolektif di daerah asal masing-masing. Mah Yunadi juga menegaskan bahwa Kutai Timur memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Dan menurutnya, potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan mengadopsi teknologi yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita masih terkait dari pelaksanaan penas KTNA di Gorontalo. Dari penas KTNA, Mah Yunadi serukan regenerasi petani, pertanian modern, dan produktif. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi memandang penas KTNA ke-17 sebagai wahana pembelajaran yang bernilai strategis bagi daerah. Di sela rangkaian kegiatan yang diikutinya di Gorontalo pada Sabtu 20 Juni 2026, ia menilai forum tersebut menghadirkan banyak pengetahuan baru yang dapat menjadi bekal bagi para petani dalam menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka kesempatan luas bagi petani dan nelayan untuk memahami arah kebijakan nasional, termasuk berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, peningkatan produksi, serta pengembangan usaha tani yang berkelanjutan. Di mana melalui kegiatan ini, Kutai Timur bisa mengetahui arah kebijakan nasional dan berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh petani maupun nelayan. Bagi Mah Yunadi, salah satu pokok pikiran yang paling kuat mengemuka dalam forum nasional itu adalah ajakan kepada seluruh daerah untuk bersiap menghadapi target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Target tersebut menurutnya tidak mungkin dicapai tanpa modernisasi sektor pertanian dan peningkatan kualitas SDM. Di mana pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah, di mana Kutai Timur yang berada relatif dekat dengan kawasan industri pupuk di Bontang memiliki keuntungan geografis dalam mendukung distribusi sarana produksi pertanian. Dan Mah Yunadi menyambut baik berbagai langkah pemerintah pusat dalam memperkuat penyaluran pupuk kepada petani. Meski demikian, ia tidak menampik masih adanya sejumlah tantangan yang perlu dibenahi. Salah satunya berkaitan dengan regulasi penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, benih, serta berbagai bentuk dukungan pemerintah lainnya yang kerap memerlukan proses administrasi yang panjang.
Di tengah berbagai pembahasan mengenai teknologi dan kebijakan, Mahyunadi juga menyoroti isu yang tak kalah penting, yakni regenerasi petani. Baginya, keberlanjutan sektor pertanian bergantung pada hadirnya generasi muda yang bersedia melanjutkan estafet produksi pangan nasional. Karena itu, kontingen KTNA Kutai Timur turut mengikut sertakan 5 petani muda dalam penas KTNA ke-17. Langkah tersebut diharapkan menjadi ikhtiar untuk menumbuhkan minat kaum muda terhadap dunia pertanian yang kini semakin modern dan terbuka terhadap inovasi. Dan ia juga kembali menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam sektor ini. Mahyunadi menambahkan bahwa sengaja mengajak generasi muda agar mereka melihat langsung bahwa pertanian memiliki masa depan yang cerah. Menurutnya, jika petani muda tidak tertarik pada sektor pertanian, lantas siapa yang akan melanjutkan tugas memproduksi pangan bagi masyarakat di masa mendatang? Dan pesan serupa disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat membuka penas KTNA ke-17. Dalam arahannya, Gibran menekankan pentingnya memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, dan kebijakan tarif antar negara yang dapat mempengaruhi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, pembangunan pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir, mencakup produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penciptaan nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi agar pelayanan kepada petani berlangsung lebih cepat dan efektif. Ia juga menegaskan bahwa distribusi pupuk, termasuk pupuk bersubsidi, harus terus diperbaiki agar kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. Dan pendengar, dalam forum yang sama, Menteri Pertanian juga mengingatkan mengenai meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur dalam skala besar. Fenomena tersebut dinilai berpotensi mengurangi luas lahan pangan nasional sekaligus membawa dampak terhadap perubahan iklim apabila tidak dikendalikan secara bijaksana. Selain menjadi ruang perjumpaan gagasan dan inovasi, penas KTNA ke-17 juga menghasilkan keputusan penting melalui forum rembuk utama yang digelar pada Jumat 19 Juni 2026. Peserta secara aklamasi menetapkan Lampung sebagai tuan rumah penas KTNA ke-18 tahun 2029 mendatang. Di mana antusiasme peserta pun menunjukkan besarnya perhatian terhadap masa depan pertanian Indonesia. Dan berdasarkan data panitia, Sulawesi Utara menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 1.052 orang. Di susul Sulawesi Tengah sebanyak 901 orang, dan Kalimantan Timur sebanyak 657 orang. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Petani Kutai Timur memburu inovasi di penas ke-17 Gorontalo. Berita kami kutip masih dari media Prohumas Kutim. Ya, pendengar, bagi Kabupaten Kutai Timur, forum Kami pendengar Forum Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-17 di Gorontalo dipandang sebagai wahana pembelajaran yang berharga untuk memperkaya wawasan sekaligus menemukan ikhtiar baru dalam mengembangkan sektor pertanian. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi saat memberikan arahan kepada kontingen Kutai Timur yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Mewakili Bupati, Mahyunadi menegaskan bahwa keikutsertaan peserta harus menghasilkan manfaat nyata bagi daerah dan juga masyarakat. Turut hadir dalam kesempatan tersebut istri Wakil Bupati Kutai Timur Mas Riyati, Asisten Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Nur, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Diah Ratnaningrum. Mahyunadi menekankan bahwa PENAS tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial belaka. Menurutnya, setiap peserta memiliki tanggung jawab untuk menyerap sebanyak mungkin pengalaman yang dapat diterapkan setelah kembali ke daerah.
Dan pendengar, dalam arahannya, Mahyunadi juga mengajak peserta untuk menerapkan prinsip ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Cara tersebut dinilainya sebagai pendekatan yang efektif untuk mengadopsi keberhasilan daerah lain tanpa mengabaikan karakteristik lokal. Ia mencontohkan bahwa peluang pengembangan komoditas pertanian kerap muncul dari proses belajar di lapangan, di mana lahan berbatu yang selama ini dianggap kurang produktif untuk jenis tanaman tertentu, misalnya dapat bertransformasi menjadi kawasan budidaya komoditas lain seperti jagung apabila ditunjang teknologi dan metode budidaya yang sesuai. Pengalaman dari pena sebelumnya di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2023 menurut Mahyunadi telah melahirkan sejumlah gagasan yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi daerah. Salah satunya adalah pengembangan pabrik minyak goreng mini. Karena itu, ia berharap penyelenggaraan PENAS di Gorontalo juga mampu melahirkan ide-ide baru yang lebih aplikatif untuk menjawab tantangan sektor pertanian di Kutai Timur. Dan pendengar, kontingen KTNA Kutai Timur yang berjumlah 70 peserta termasuk peninjau dijadwalkan mengikuti sedikitnya 21 agenda kegiatan. Selain rembuk utama dan rembuk madya, mereka juga akan mengikuti temu profesi, temu sukses penyuluh, temu agribisnis, temu karya, peragaan teknologi pertanian modern, pameran produk unggulan, hingga lomba yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Dan pendengar, semangat untuk belajar dan mencari solusi baru juga datang dari para petani yang menjadi peserta. Salah satunya Suwardi, anggota Brigade Pangan Desa Tanah Abang, Kecamatan Longmesangat. Bagi Suwardi, PENAS merupakan kesempatan langka untuk menyaksikan langsung praktek-praktek terbaik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. Di mana saat ini Brigade Pangan Desa Tanah Abang mengelola sekitar 150 hektar lahan sawah yang melibatkan 8 kelompok tani. Di hamparan tersebut, petani mengembangkan varietas padi Mekongga dan Inpari 32 yang memiliki karakteristik unggulan masing-masing. Di mana produktivitas padi di kawasan tersebut rata-rata mencapai 3 hingga 4 ton per hektar dengan intensitas tanam lebih dari 2 kali dalam setahun. Dukungan pemerintah juga telah hadir melalui bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian modern seperti rotavator, transplanter, hand tractor, dan traktor roda 4. Meski demikian, tantangan juga masih membayangi. Suwardi mengatakan bahwa kerusakan saluran irigasi menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi lahan pertanian. Akibatnya, pasokan air belum mampu menjangkau seluruh areal persawahan yang telah dicetak pemerintah. Karena itu, ia berharap partisipasinya dalam PENAS ke-17 dapat membuka cakrawala baru mengenai pengelolaan pertanian dan tata air yang berhasil diterapkan di berbagai daerah. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 8 tahun menggerakkan UMKM, GAM bangun ekosistem ekonomi Kaubun. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Festival UMKM Kutai Timur Naik Kelas 2026 yang mengusung tema UMKM Kutim Naik Kelas Inovatif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, serta tagline Naik Kelas Naik Omset, menjadi ajang menampilkan hasil pendampingan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dilakukan PT Ganda Alam Makmur atau PT GAM melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Camat Kaubun pada Sabtu 20 Juni 2026 tersebut menghadirkan berbagai produk unggulan UMKM binaan, sekaligus menjadi momentum peluncuran produk coklat Borneva by Kakao Mantan, hasil pengembangan kakao dari Desa Pengadan Baru.
Selama lebih dari 8 tahun, CSR PT GAM aktif melakukan pendampingan UMKM di Kecamatan Kaobun. Dan saat ini, para pelaku usaha tergabung dalam wadah berbadan hukum Koperasi Pemasaran Berdaya Sejahtera Makmur atau Koperasi Pemasaran Bersama yang berfungsi sebagai agregator pemasaran produk UMKM. Manajer Admin PT GAM, Herlando Sianipar, mengatakan bahwa penguatan UMKM dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas SDM hingga penguatan rantai pemasaran. Menurutnya, koperasi yang dibentuk berperan sebagai smart agregator yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai kanal pemasaran. Produk-produk UMKM dipasarkan melalui sistem canvassing ke 42 outlet yang tersebar di Kaobun, Sangkulir, hingga Perdau. Penjualan langsung melalui galeri UMKM Center Kaobun hingga platform digital seperti website, marketplace, hingga media sosial. Selain itu, PT GAM juga memberikan berbagai pelatihan, di antaranya pelatihan manajemen koperasi, pengelolaan keuangan, branding pupuk, digital marketing, diversifikasi produk, pengembangan kakao, hingga penyusunan rencana bisnis. Dukungan teknologi juga diperkuat melalui penggunaan aplikasi pemasaran dan learning hub Nala EA untuk membantu edukasi pelaku UMKM. Salah satu pelaku UMKM binaan, Nisa, mengaku merasakan manfaat nyata dari program pendampingan yang diberikan. Di mana dulunya pihaknya hanya fokus memproduksi barang tanpa memahami bagaimana cara mengemas dan memasarkannya. Setelah mendapatkan pendampingan, pihaknya belajar branding, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha yang lebih baik. Dan produknya saat ini lebih dikenal dan penjualannya juga meningkat. Festival tersebut juga turut dikunjungi Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Camat Kaobun Saprani, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur Marhadin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, anggota DPRD Kutai Timur Ardiansyah, serta jajaran manajemen dan CSR PT GAM. Dalam kunjungannya, Bupati Ardiansyah mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT GAM yang selama ini konsisten melakukan pendampingan kepada UMKM di wilayah Kaobun. Dan selain memberikan apresiasi terhadap pendampingan yang dilakukan PT GAM, Bupati Ardiansyah juga meminta agar perkembangan UMKM binaan dan koperasi yang telah berjalan dapat terdokumentasi dengan baik melalui laporan yang tertata dan berkelanjutan. Dan menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur Marhadin menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung proses pendampingan dan pelaporan perkembangan UMKM di Kaobun. Ya, baik, Pak Degar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. PBFSI Cup Zona 5 di Kaobun dorong pembinaan atlet dan penguatan aircraft. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka turnamen bola voli PBFSI Cup Zona 5 tahun 2026 Kabupaten Kutai Timur yang dipusatkan di lapangan voli Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaobun pada Sabtu 20 Juni 2026. Di mana turnamen bergengsi tingkat kabupaten itu diikuti klub-klub voli dari wilayah Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaobun atau Sangsaka. Turut hadir dalam acara tersebut Kadis Pora Kutai Timur Basuki Isnawan, Ketua PBFSI Kutai Timur Ardiansyah, Camat Kaobun Saprani, unsur Forkopimcam, perwakilan perusahaan, dan tamu undangan lainnya. Di mana dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, mulai dari panitia, PBFSI Kutai Timur, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, hingga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan turnamen. Ardiansyah mengatakan bahwa tema pembangunan Kutai Timur yang mengusung semangat mandiri, tangguh, dan berdaya saing tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan SDA, akan tapi juga pada peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Kutai Timur harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Ketua Pengurus Kabupaten PBFSI Kutai Timur Ardiansyah menegaskan bahwa turnamen di Kecamatan Kaubun ini merupakan bagian dari realisasi program kerja yang terstruktur. Penunjukan Kaubun sebagai tuan rumah didasarkan pada pemerataan pembinaan prestasi bola voli di seluruh wilayah Kutai Timur. Ardiansyah merincikan bahwa zona 5 ini mencakup 5 wilayah kecamatan strategis di Kutai Timur, yakni Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan. Dan total 34 klub yang telah mendaftar resmi diharapkan mampu menyuguhkan tontonan olahraga bermutu sekaligus menjadi wadah penjaringan bakat potensial daerah. Dan pada kesempatan yang sama, Camat Kaubun Saprani menyatakan rasa bangganya atas kepercayaan Pengka PBFSI Kutai Timur yang telah memilih wilayahnya sebagai pusat pelaksanaan turnamen. Ia menilai kegiatan ini memiliki dampak berganda, baik bagi pembinaan pemuda maupun sektor ekonomi lokal. Dan pendengar, sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Laurentius dalam laporan resminya memaparkan detail jumlah peserta yang ikut ambil bagian dalam kompetisi bergengsi ini. Ia menyampaikan bahwa antusiasme para pecinta bola voli di Kutai Timur sangat luar biasa, terbukti dari banyaknya pendaftar yang masuk ke meja panitia selama masa registrasi dibuka. Dilaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 18 tim putra dengan sistem open bebas, di mana artinya dari mana saja bisa bergabung untuk bertanding, dan 16 tim bola putri khusus untuk Sang Saka menggunakan pagu anggaran dari PBFSI Kabupaten Kutai Timur. Dan dengan dilaksanakannya servis pertama secara simbolis oleh Bupati Kutai Timur, maka turnamen voli PBFSI Cup Zona 5 tahun 2026 resmi dimulai. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda.